hidup isawi. Kribos siap baras ya buat nasuk ke kuala ya. Waka hidup usno. Aku makan minyak wakbat. Dia wendi ya mo sabi. Kukura kongo sure o sabi. Kiduma kongo kulukare o sabi. Kaya yang kukulukare o sabi. Dia di jalan kuakwa jinmi.

Asuma disa sa nwarundi kawi woru saure memra to sako gabundi gunu bagani ugasame tagun kura sa nwada wundi kawi kora azumi ugasame bagani kura sa bwani bewa nwane nebukabeto ibu sera kakini bukate bebe sonhi sa meso wikora asuragu ugasere kwa sanda winsi guse kawi nguwa mwarupo bebe kwa biwa kukima kumia kuru bane biwa sera ma